Tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi tidak ketemu, tapi

Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi